0: benar.
1: Sami'a Allahu liman hamida.
0: Rabbana wa lakal hamd.
1: Allah
0: Allah.